0: Chúng ta sẽ quyết chí, tại mà sinh nạc sâu tu sắc sâu viên nam mùa sinh minh mạnh. Tại mà thàn nạ, ông nít ca lao sẽ mang ngay mọi chọc tàu thông bố nạ. Ông nít ca nam ông nục, dù á lụt tu kim nè rung miêu. Nè rung nít ca lao nạc tạc lòng tàu ông nít ca lao dù mây nhanh. Ông mà thàn nạ tung ngay nạc mọi chú nè yu. Ông nít ca lao sẽ mang mọi chọc tàu thàn ốp ngang ngô yu. Ốp ngang xeo mì yu gò rò chung nai ngô thịt lưu nít bì lưu lọc sẽ mang mặt. Mana unu nelayu kita tanya nang mat, hai tay kuah mana nelayu mahu beli yang mata, anak kata suatu mana sinyak show kanu itu nengak kau yang mana kecil nama itu sinyak show kita unik karena mengatakan nelayu itu nak tertukun, mana kurang nong kesana nang itu saksan yang terdekam.
1: Ati kau nak, ati kau alat tuk, ni video kau nang dia kama. King me rumit ajunga ya abangat kalau gua mip sida bini gua waktu nga tamangan ni kumini gotta king me rumut tema tamak ko ni waktu ko ala sini ngin anga jo ko ni waktu kun ni miuta ko lak simu makin me rumut anga jo kamut sela ke jo ko matlu ni tamangat ta lak simu mata bang kalau gua ni Makakka gua tahu sunat itu anak-anak galu, angga juga lu, angga juga makau, tambah ngolak si makatta, tak banget kimi kumi punga, jual lok lok, tambah ni, pelom di kau gama, bikin jauh rulung, tambah ngan di kau gama, okey, hak pernah jumi ni jumi pingasiu cianing ikut diluk ya, awalnya di gel doang ngolak lok lok tu jaga Pingai sulla kau nak orang mengata, nalu galak tunga, awalnya si kecil ni galak toro hati lah orang ama. Pingai sulla kau ni tim maka, tema temani telah kata, tema tabung galak tu tak, temani kimi kau tu asyik ni sila tani, angga jumi naga, jimi anggo tiki lutiku, tan angga juga tami, temani ni waktu kuni ini ku jauh tu, temani kalau waktu tu tak kani kimi aku tu asyik ni, dah ini jemia aku tu kilo tiga na anak kalau, na jabut dulu, angga tu kena kalau, tak kong kalau tu tak kata mani kimi aku tu akan ni kijani nona lingmi nona kijau lumi, kaya aku suka lingmi, ukar lagi angga lok si makatta, dah mata ikan itu juga tak, dah cuma ni awal aja lah kalau tu malu, tau nunga, dah ikan itu tu dah hilang, Tapi nak kaya kerja dalam ni, kalau tu jauh milu tak kau kau tunga, kalau ni ngam ni kau mana mesti sunapa dah ini angga juga tami, apa hab tu ni, aman niu berti orang nuli angga, tak kau angul ludi, tak kau sunapa ikhik maju ini, kalau tu jauh tak usil mau nak cia kat tu jauh mata kau jaga kau tinggi lugu tak ini tak mai lak sama jaga, tak kani, nuna kejauh tu, kaya kerja dalam ni. Sini kemalahan ini nipi kerana kita kagak melayak. Tapi mata yang ngap tu tak kalau tu mimi yang mata kalau tu hamba ngarli harus macam itu tuh. Tahu nuna nuna kalau tu amu tak nuna Allah si malah itu tak hari lak si macam tak kena ni tu kalau tu di tak kena ni. Sini alih si macam kalau mau jalan muka lak si mata. Tapi kalau tak kena ni lak tu tak Tak ini orang aja gua cimi, naja bulu nali, tapi bunga hati lo nak cuma laksa mengmati. So nama itu, ni baru cahat tanam mengati, kau mengemis juga. Tapi kan ni aku sih ni rukshah jo belukiak, angga jua kena yang mat, tapi bunga rukiak, tapi mana ni kata agak tu nama kodi. Kanu ni orang tanam mengati kau jadi mengitung otong nanti, ni kata hari laksa mengmat. Kakto juga hendak terlalu obat ini, lak si makatta. Tapi cuma ni ada lagu ni kata ni, cuma abba kimi mana tertutup hati si maju menjadi lat. Aula jadi agi ni kuno, tapi nak kau cuma dongi tak orang juga ko. Tama nga yang ngalak tu tapi macam cuma ni wata. Tapi tama ni pelak tu anak-anak, makak kau lak kecil lagu lukia, akak kau kecil lagu lukia. Ia berarti kuni kau kijau langgat, kau tu je kijau tu ni jo. tabaniki me ko meri jak se matakut awla ji lok pada la galak tungalo tabani ri jak se magatta amma akkagut ami holong ita kunninganni tabani ri tuta miali katta tumni tanna kimme ko tay me lak se mumat umi akto gal ti lak se mumat apu miali gai tay mangatakka tabani khatta ri jawama tamang ukio halap tunga itim itin ukio katikit tuti tamang king mga mga katalok sa mga ma isyan itin tamang na kaya na itir tunga wala yok tao na ni inuktitu nunahap nami nang minig awr lugo ila inuktitu awla nami tako ano na kalitin ni ilin niya kalu dalilak sa mga ma hanupin na siya kaya nami ammalo ai pahalat tunga ai kahalat tunullu taunani hamma halat tunai mikut dai meli jok sima tammi gan taunani ukio makko dai kani nuna gelat tadi ni tunga nang mi nang laulat lungu nuna gelat tani tunga dai ko ukio makko nang mi tilu asian ittau kimme gummi kai nak lila hollunga ukio pingasi wallayu Juli cerita tanu kendi kain negara lawak semua tahu bunga takkan nunggu cia kuruli di napi mukio atau setahun ada kiluta dah jadi pagi lawak tak kita tunggu apa leh lawak tunulu dah mai lawak semua kandu dah mai tap dah mai ngan tap bungo tili umur kita king merumun tap bani tak kunga dah mai lingat tilu tap tan tap mani tap bungan ni minibun tap bungan tap bunga apa leh ni minibun kau seri aku, orang tanu kalau kau tu ngalau kau seri langkau kau jenih, tapi mata kau ni kaya rakit, tapi mata utuh yang kau dulu ngah, tapi orang kau ilia betul aja lu kau halan ni tiki lalu ngah, tapi ni ni orang tikun ni muda orang tu dah ilah anak anak biji kita orang tilu, kau angkat kata betul tu kau kacikan lagi tapi ni ilah kita. Tapi ni waktu kita ngan ni kata luka, angkat juga laki ngan nunumat, tanah ni ngan aku jadi piciulak. Tapi ni luhamat, tapi ni muda luka, tapi ni lelak semua kata. Angkat juga kasih jahat tau tau mata, kau pinga sunaga ing mata, tapi mengalima, orang tanah orang dalam ing mata ilan ni lu. Siapa ni ngan ini siapa tu di, tapi ni lelak ing mengumi. Mana aku lila sih bunyi yang aku ni nak cari bunyi. Tapi mai lila aku tak. Tapi mana nangai tu kata hati nengah aji geng itu ni aji geng lau ni mata inut siapa lagi. Kini orang lagi galai, kini orang tu itu lagi galai. Tapi mai tu orang dingin tu. Tapi mana tabungan, nugi hari jauh sih makam tabung kini ngan unik kan ngan apa kata mana. Amisyo kita orang

na lakshya mangittam. Tavunga palliyakatta tamakkonu nali taakkoa pitokkyam. Pitokkyam tammakya nga lakshya mangatta. Taina pyyko mangalahya onginakko taikkoa khanimayotta khalakshya mangillyuti pitokkyam ittut. Ammalutanus nabba. Nulaktaka jamaktaka ilangillu tabban ittut. Inu naliga saugati. Tambahan ini lakshya mematrai kua taichumani utilu. Nunalika saung itu ni lah sunabba. Tema tabunga pelia juara kota. Tabunga kimuksi kata. Aku ni sok tujak itu. Tak kua nunali kangit tabut kangit lakshya mengerti kuku galing miutai. Iku nganga kacini kesin itu tapi ngasunin luka makon luka. Umiakubingmi ngalilaksi magatta. Umiakubingmi laktuta. Udlilaksi magatta taikani. Khanima kuruza palleja ila chukyakcha sutta kayakti sama khanima nami khawajima jungin namati taichimani. Andila andia yokasio munga khanu khawajima jungin karohama. Maman narutautuwa ammalo tamakkoa nikina suaktaka titoktaka lunni. Tamakkua ajiung itu jual tu di la tipping ya jigi junjak pada jual semua mata. Tambah ni umi aku bimbing uli kat tamakkau ni. Dah mata ikan ni aksa hatta jual semua mika ta. Dah ku aksa hati ke hatta juga pun nunggu si malak tu. Inu ke juga ni dah ku. Dah cuma ni tu juga nunggu kasih si macam tu. Ami aku si malak tu nyalak tu. Dah mata ikan ngat. Aulak tu macam sini dalam kat tempat kami sini tu tau lilit tu ella tau nani kita tau lusa ni ada kat tempat dia orang suara jaksa mungkin kat tak mana cia kalau kalau hari tu orang mesti dia tu kaya kat tempat cuma kita cikun dah mata ikan ni dia tu lalu kat tempat dia orang kat tak tau tu kalau pihut cia kani tak kalau kat dia tu kalau orang kat tak kalau dia orang kat tak. Kalau nak hati jadu, kalau nak mukut dah lah, ni okelah rukutah. Biar mengitu rukutah masih tak eksak. Mereka muzal letuah pun dah hati nuhum masih agai keruah kamera muka agai keruah kamera. Makun yang kalau hati ajum di, pita ajum mat, biar ni silu. Tapi kalau dah keluak seorang kasih buat, tapi kalau ajum mat, tapi kalau nuhum masih agai keruah kamera. Mereka muzal letuah pun dah nuhum sunah uba, kanim maktu mini uama. Kanima juta emai sih undang mata hila kanima dalduni, tapi emai sih undang aman nanti. Kau ni macam cerak tengah zaman nato kat tengah ini latte guru. Tapi cuma kau ni boleh latte juga mak, kau ni mungkin nampi kanima galang nampi. Tapi cuma ni betul juga tapi mak, awal lan nampi cuma bau sih juga tak. Tapi na awal lan nak, tak bangga kalau nampi gak tu ni. Kimi kau tikut, tapi cuma ni luat cia. Tak mai jumat. Ia tak makwa nubang nello. Tak bangat. Ia kalau nipik ya tu tit. Tama nunalik tigun. Kemukci tigun kata hat tama tak kemukci. Nubang nello pike alangat pike hat telangat tak cuman itu lugu. Kasut tuh agai mel. Kani kini tu bini. Tak indah apa lah nalu suna betai cumani. Usi Allah injakat tigun tak bangwa. Tak mai di belia cawtu gilap cuma. Tabunga tak cipta nukalau ambil juga pisau guna tilunga suli. Tapi tabunga tak cipta yang kita ane tak cipta pisau guna aja berlia tu ina lakukan orang tapi mai lakukan sama sama. Tak kuah ini gak kasih nama tak iya. Pisau guna lagi orang lakukan sama sama. Pisau guna lagi berlia lakukan sama sama iya. Tapi cuma ni. Tapi Hamapi hang cuma lakukan tu pisah guna licia makan licia makan lakukan cuma juga sunah bawa perlana awal perlana awal dengan ini tak kau hamapi hang cuti ku tak kuaru tak bani umi aku bimmi kisunik kuah kalau sok bimmi utai tak kuah tak makbi kigil cuti ku tak melak cuma kati ku tak kani pihusi mesti mata kalau agak jilunga. Tabunga pelajar kita, tabunga kita kasih tiki tabunga kita kasih macam apa lelul.

0: 이 대마 우방아 이서강이 또 이동아 빌려와서 왔음 비중아 두사차훌루구 다우신니꾸 디구 날약꾸 두인납 두사가차훌루구 담아와이네오 하티카는 기나 두인남무 두사가차훌루구 빌려와서 왔음 비중아 이케정나 하훌루구로 암마로 두기시발러나오 두기시발러 두차훌루구 담아꾸는가 우바띠는 빌려왔도 우비카오너사우진우 울루메요조 우비카오너사우진우 너사우진우 Tamakua isimaalun na utuha palagata lang mata tamatimangan namin tuhun na sa anok ubatin nyo tunga hatak si mamat kinalima mo ngitiw yuksaw yung galo na lang ngitiw kisiyan ulumi yuzo ubika hatigiza po ikasok tarjak lahak galo ang mata amisut kawajimang itabo sumangata Malu kau zaman kagalu waktu tasem mengata kau sering kagalu waktu gin, tahu tu kagalu waktu tigo ini usingit, kau zaman bangun atigo, karena isemat tang mengata, isemak waktu atang mengata lo, isemak ilu atang mengata lo, kau zaman bangun atigo, tamak kau bika tigi jabut, isemat capak tu hilangit, nalu nangit tu, hilangit lo, kumail lo pak tuit. Ubalo ko biasa ng ipaktuwi si mamigo ilang inalo ng itut tamakwa amis yung mata si mamig si makulo ukumay liyo ko tiksa waktuit ulumi pilo waktu ulumi uzo tamani nunaliyo dyan ni amis yun ni inuino na nga nito na uto amis yung mata si mamon akit si mangidyo tiksa it ubikaw dyan Pilih waktu mik, kini awak jadi lusun atau tidak? Niu biar kerja mana waktu lusun atau tidak? Pijun nang nagi lu, tamak kuah. Sekarang mesti mahu tahu juga apa yang mata ubik karena udah lumi itu. Kini awak atau tidak jadi nang mata yang mengalima kau jadi magatigo, taman nak. Pijun tahu lu apa yang mau ubik karena sok lu hilang ani. Pijun mana Kapto nak sabon mata ubik kau juit, kau jema kaki ubik kau luni, sunatun nani, pijama zahak suni, azok sah suni luki na uzani, ukumai tu kasang umat, isema halok pat suni allah, kanutun na, tiguin na kumat luni luni, tidli kumat luni luni, kanutun na, tamak kua, amisi umata, ubik kau hati tinut. Ikasok sigi aun na ako titsatin ni pitahatwa otta. Tusada aun na ako titsatin ni lehubik ka hotitin ni pitahatwa otta. Ubalo ni ubik ka notun na ngutto inna ugalawan ulo. Atong nato ko jatin ni ikasok tigi tuksao gatatamaanin ni naliyo sugi ni ino nangan ni. Kikutuin na ngut tamakwa akaw si ubalang mata ni pili ako ti isimagisima jatin ni gilo. Mati yung ati tao siya hatak suta tamak kununga nalaw tikut nidjabi waktu tikut tamak kutigo na utak kajaw tunak pagkata ukaw jaw waksa talo so nalimaning mati yung abiyo nalak suta tamak kuninga tamak kwa akaw walang mata nipili ako tiso na tunay tamak kutigo na bigyan na karun na ata Amalu sakri aku nak tu tamak ketiga nak. Tapi mali ubanga isemagi hatak semajan ni. Soalu mana uki umuju pilu waktu ni isemagi lo hatak semajan ni. Unikah galang ni waktu mah. Ila ikasok sebar liga aku tiga lugu. Tamak kunung atu sah ni waktu nu tak cumingam. Namminu isemah palau semamiga mak. Dahut cuma lunga. Kebiasaan itu lugu isemaga, kumai lihat itu lugu isemaga enam minit, asin mau ngitung, asin kumai lihat itu tahu cuma, taman nak kau isemaga ku, amalu hatcuk cuma, amesin maga cuma enam minit, tuh kuasa orang nombing isemaga hatcuk isemaga ma, amalu allah, tak cuminga tuh jadi cening, akhirnya hatcuk semalunga. Ini tu lagi gama, ammalu sanasima lunga lah tatsuminga tohojutitsannik namminer inuarutitsannik isimaga pilerilualeqimman uvannik uvannunamminer sorlu inuqatinnik sillugisahaluangitsuma sillugisahangitsuma kisiani taimaqaluisaaleqimman isimagisaqa maligia kasahattarsimagakku taimaqattarmata taima inuit amisut inuugunnersimasuit amisuulermata nammine pehattarsitik tamatsumunga ikasortitsaq siungiluarnerminnut ammalu uharpisaq siungiluarnerminnut uppalu khawisima zahangiluarnerminnu uharpitsausunnik ikkakikkummaata uharpitsausuit khawisima zahangiluarnerminnut tamatsuminga amisunguujjauhattarmata nalunangimmat isimanik ajjigingittunik tabbani isimagisamini niahorisami isimagisangani tatautjaugaigami asuillaa uppirileraigami utaannatorru nammineq piluni kisianiulerimmat kalusivammata kisiani nalunguittunga taikkua ulluyamissut ukiullukiahatsiit taqqiillukiahatsiit isimagittaramiuq isimagikkutaattaramiuq kisiani pivirutsiaqjuaraigami sorlu iñeqqasivirutitsuni asianu namungalaqpirutitsuni sorlu taimaittuulerimmat inutuulerigami isimamini taakkua nunaqqatini amisuugaluartillugin pisuqalahatauqaluarsuniluunni tamaani silakku namituinnaq illuniluunni amisuniikkaluarluni inutuusaalersuni taimaittuulerigami tungasubbik sarsisunnailligaigami inummik nammineq isiminu takkulugu nillirpitsaharunniraigami kasusivammata naluginginakkitaikkua taimaigia kasahattarsimagama uvanga nammineq inuuqatinnut naammagisaunngiluaalernerqalu tautuleraigakku upinnaqani uvannillisammitsunga kisiani taimaigasahattarsimasunga naammangiluaalerama inunnut tungasugunnangiluaalersungalu ikasertitsaharunnersungalu sorlulu takutsausuusaarunnersungaluunni inunnut taimaiqattarsimasunga ngikkaluartillugi inui uvannut taimaingikkaluartillugi uvannut tautukaluartillugi sorlu taimaittuulerimman tamanna kasustigiakasahattarsimagakku toxu nammineq uvanni taanna timiga toxullugu nammineq kasusigiakasahattarsimagama qausimagakku uxumaimmat uxumaittoqjuangummat kikkuluunni makua inuit kraistuusimiulluunniit inutuinnailluunniit nallia isumaginasuaqaluarsugin uxarumallunilunniit uppalunni uxulligiarumalluni isumakkut pivitsartahangimmat kisiani immaxa isumaxartunga tamatsuminga maanna ullumiusuq amisutahaluvalertillugu tamakka uvikkausuit amisuuluvalertillugin uvikka amisualummata tamaani inuinunanganni tamakka uvikkain sammituinnarlugi pingittunga kisiani taanna atortaugalunnersausuusaarigakku uvikkannut uxausiqisungu laxisakka uvikkait nalligisakka kisiani qiimiginasuarlugit pingittunga ikasoqasuartugit nalligillugi uvikkait ikasoqiartaukannarullugi naukkutuinnaq tamakkutiguuna ikasoqasuarpattutigun sunatuinnartigun atsoqujaukannerunnarullugin sunamun ikasortaukannerunnermangaata tamakku uvikkaqutigisavun tamakkualu timiu sorlu isiullu isimaullu huviagisengin amisualuummata ullumi taitsumanikkanneq pitahanginersautillugin immaxa qanuittohanginersauhattalaortu nalunangittu ammalu angutigalalaortugu tamatsuminga qausimasugun sorlu amisuuluangittunik kawasung itu ni kaujil walau semangin atau tait cuman biunat sahu tiga sahul lagi tait cuman orang ni taping itu mah kisah ni ulu meujo upin naik usuk tu mah ubik kaujunik ulu meujo senatun naik akhirali biujiu taulutik pikumin aktif taulutik hamalo timemo kawasulung aktif amisulutik timemo kawiyagi jangan atok lugu Kalau zaman bunga tamak kau nengah ilu nangan nik, ammalo aku atok semar lugu ilu natik. Uban nuluat tu tu semar luti ilu natik. Tapi mai tilu gu ulu me, tamak gua uhumai nak tu nu. Ila gu ciu semar mata, ino uhumai liu nengano ila gu ciu semar mata sunak kutit. Tamak gua, tamak kutung itu niat sikang ni angazang nak tu ime alu sunatu nai tamak gua tung itu. Ukumai liru titu bangun mata kau jema kakin ubagun ubik kain tamak kau angela ubik kau juin imbah utu tiki jun nak tu kina udah hari itu guna ubik kau kena dah bahang itu runi imbah perasan nami tiku mian nak saya waktu ubalun ni tunggu berhati yang itu dah suni atau tami anak-anak milun ni ilam milun ni katang utu milun ni Tunggu wajah cian itu jah suni ilah hagalu alun ni atau tak hagalu alun ni luni anak hagalu alun ni luni. Tapi mai tu jutain nak kina ujami tiku mianin nak saung itu agai kami kina tuin nak ulu miojo. Tamak kunua sunatun nang nung kubiagi tu kanu kubiagi itu nak tangin nung isimami timi milu. Pijak paman, kau zaman nak tuk, nalu nang itu. Kena udah hakal itu guma soklo ulu meujuk. Atsualu, isu magang itu gua jak tuk tamak kuane bimisina tuin nain. Ubitkan lo pikijau gua nak tu juit. Pikumen nak tu tikijau gua nak tu juit. Ubitkan lo amisu balang matane bimne tamak kuane. Pikumen nak tu tialuit. Ubat siapa pergi walaupun kita pun joko sih luta ubik kelang luta, tamani kisah ni mana ujo, pikku menak tu walaupun ni takut cakap ujo hak paling mat, timi utah cuma pikku magi jangan ni, tamak kuat tegga, isi magi dah hatang ni ambil jabun, angal angat tu tuin nai isi magi junner luin, imi alu isu natuin nai, isi ma mon, isi ulingau tu cakap ubang mata. Sollo kina udah hari itu gune ubikka tak cuma ni bermitume pikku magi zaman ni tahu tu gluni isu manga tabani cuni tahu tu cuni sana lagi umat biji maluni atso cuni tegato kanu alu pittara ulago lalagi itu nalu nangit itu time pak tweet nalu nangit tweet kisahane time liu lau kalau cuni Begitu semalam kalau waktu ni, aku tuin nak pada kami utap bani ni, bewiluani, sunami tuin nak la, ni bumi tuin nak untuk. Kini ada milu tiga cuti cahun nak ni, tema, tamat cumi ngaki ni ada mik, utak kiri la kalau waktu ni, bibi cahun nak untuk hangat tuin nak, utak kiri la kalau waktu ni, tamat nak kini ada tiga nak bangun mat. Tegga, kau jadi waktu gud, ubik kaya langin nik, tamak kuli tigo na, ita pak tudlo, sunatun nang nik, biju mat cutik, tamak kuni ngalunir cika kat satu nang nipi nasuang itu, kau jadi manak tuit, nalunang ituit, ammalo, tamak kuli tigo na, surlo. Kini awak ada orang nam nengan biju tahu dulu ni, katuk tahu jaga haluk paksutik, pegaja jalan mikir awak dulu ni seorlu tahu tu tanita tamak kua mungkin pata pegaja jalan mikir awak seni seorlu pegaja haluk pemat ubikak, katuk tahu jaga haluk seni dulu ni, tapi metu pemat, Asyllah, katukta ujara haigami kajusiti chibakto, maligyaksuni, pijakuja hamnini, maliksugu. Asyllah alu, tiguja umajakuja halukpaksuni, urluni amisunik, takkinilluni amisunik. Asyllah, tamani, surlu, takkoa, ilkattuiji, palisilluni, surlu, tapasuktuja aluksugit. Tapi metu bang mata, asal orang ikhlas waktu sedik, ammalu haji mami gama, uhak sema uhak mimmat, ubi kailang ini, bijak siam mari guman kalut sedik, tamak kuning katu ini luni, balis ini luni, tamak kuah, imbah inu jugut, tamani, inu inu nangan ni, tapi cuma ni. Jaga jaga cakta kalau walau ngemat, ammalu surlu palisinik, taku walau ngenata, unur lu mabiksanik, ini wasianik, taku cakta hak palau ngemat, katu ijuk sani lu ni, pita hak palau ngemat, damak kua, uhumai lu kuti cain, amis lu ngenak saulah hivalau tuin, tai cemona, nalu nang itu, kisiani li ulumi, kau cuma jaga kalau walau kata sunatun namnik. Tapi cahaya lo walau suatu lo sunat itu nam nega bawa makun sunah hutingin ni kadalunan ni karena jatuh hutigalang ini tapi cahaya lo walau suatu tapi metu walau kata tamak kuah ulumi ujo tapi ku sunat itu namun ini hati tinne ubik hati tinne ikaja kuja unna tuja atalo tapi itu nak sugil lo ubikain ubagun kau cuma galu walau suatu tamat cuminga Tawan ilu anggotikala lauk tukun cuna hatsiak ngilu akti lugu suli ini ulauk tukan ni ujugu taicumani ubagun tamat cuminga ujiri ngilu amni tinnun ukhaw jingilu akta atta uvika huti tinnin tamakkuwa uvikain isuma hatsiak tuwalu wangmin matanalunang ima ilangin isuma hatsiak inna sumu watta ullu aipaani ullu ilangin ni Aku ni kalau makin isemat siapa kain nasib wata, jin wata, tapi mereka tak mahu mata tahu bikin isemalik tutin nau, joko jabo tahu tu cuti go inau singit, ammalu pegatan netun nama isemah tahu lo tabun, tamatu mengatun nau isemah pangin mata nalu nangin mat, tapi ma ubagun tamat semengatu itu isemajugun nilat juma hatta uta, ikalau nham naksau jun naktugut ubikya hati tinut. Tamak kunung alu ubika perlian yang tunut ina perlian yang tunut lu ubika tu ina tunut tamak kunung a ina cikia unna luta imai tu tilugu pinuk saulang itu imai tu lu tilugu pinuk sauli lau tu unna kata ilun nata tamak kuah ubika hati kita pun berhati kia luguit surlu berhenna kia luguit surlu ima berhati apa kata berhenna kajat tining Soglu, ame siung mage ulat tilu gel lah pekan nak jebu, tapi metu siung mat, tapi mang, soglu, adzi giti jiu mage apa kerti kita mak kua ubik kah tiki jebu, tau tungin, pinam ningil lu, inu singil lu, tau tutun naun naun tiku, soglu, ikasok palun nak sarigun nak tiku, tunatun nak tiku, soglu, ubik kah luma, pekati cahangil luma. Soglu tunga bicara tu jangan lu kena milun ni atau milun ni anak milun ni katang uti milun ni ilan milun ni berhati milun ni sunat hati naga berazan ni namu uita kasih agak tunga kena uza harun nang ilung alu bijun nak tu ilung alu tamak kuninga awal jun nam naga malik lugu tapi metu bang mata nalu nang emat tamak kubik kah hati kijabun tamak kutigu na kimi nang ningi tigu Pegajau nengit tigul lu, tahu tu tuin nak nol luin ulu meujuk. Isemak iya, iya hakat tigul tamak kuah. Takut cawul tuin ulu me, takut cuma nikan no, takut cawul hatalau ngitun sunat tuin naik. Angajar nak tu tuin nak ngituin, angajar nak tu lu, kita hakpalau ngimat takut cuma nik tamak kuah lu ilam meujuk. Tamak kuah lu sunat tuin naik, biju menak tua luin. Anwar luni, nijazu gurai luni, sunat tuin nain. Tamak kuah, pekerjaan nombi. Sakti mawal dah hatau mimmata, nalu nangimmat. Tamanna taigortau luartu tuuban maanga jaannartu nertsikaannerluunniin tamakkua pigiaago taubattiame siuban mata ubikkaujumun isumanganun sahutterunnarutau viasitsutisorluallaa taimeettiuban mata tamakkua isumagi hatauhattareharttigu ubikkaahotittinnun akaugingitanginnik innaujuin pigiaago tausahattarmata ubikkaujunun tamakkua tagga tukisivaalle tukisivaallegu taahullugit kinatuinnarmut ukhausriwakka ammalu tamanna iiqqasigiahattamman isuma khuviasungi vijjualartillugu pigiarpamman namminermi toqutsumaneq ulluyaamisuallaan iiqqavaktuq tabbani inuu isumangani nalunanngittuq khausimasaqalu ubakkullu iiqqasimasoq taimataimeitillugu utaqqikanneriarunna hattarjibunga uvikkausunik tamatsumiga isumaharnaqalavaruvi uvikkausitin utaqqikanneruvit qaangerjuumigalarningani isumau khuvianangittu utaqqikanneriaruvit inuqqannerunnarputit ammalusuli tamanna nammine ilinni toqutsumane nuqutjuumigunnarpu utaqqikanneria qattaruvit qanahuviasulerbisarning akunigusugunnerlutit taanna isuma uhumaittu qaisimagaluartillugu ammalunai pitsigunnarputit kinatuunnarmi ikasertitsamik uhaujuisitsamik uhaatitsamik kangunangittumik nanisisunnarputit kinatuunnarmik qinerlutisorlu pingikkaluarlutit nillipaglutit nillerumagaiguvit kinatuunnarmut angisutsimikkaluarpailinnik nukarsiugaluarpaluunni ilinnik naipitsisunnarputi ikasertitsamikinatuinnarmik nunali amisuummata tamaani inuinunanganni taima atulaungikkaluartillugu maannatsautigi atulaungikkaluartillugu uhaatigi niusuq uvatsiaruulertillugu iqqaatsarusuungumman qausimasuinnaugatta tamatsumiga tamanna tagga ikasuhatigiinnermun ilinganiususaartu uhaatigiinneq imaittuutillugu khuvianangnginersausuq imaittuutillugul khuvianarnersausuq taimailiorne ikasuhatigiinnermun saqqiumanersaavu inuuhatittinnu tamakkua anullatsiiviit iqqartuusiillu palisiillu aaqqigutaugunnallarittuusaarpangimmata tatiginasukkaluarsutigu kisiani tamauna uvagu inuuhatigigattigunammine inullariuhatigillutigu tamaan inunaliuhatigillutigu inuuhatigigattigu tamatsumiga hausimatit sisiumisariahar nersaavugut uvagun imaitillugu piulaungittuumi qausima sahartugut imaitillugulu akaunersaulilaorpuumi qausima saharnersau jugilanginni uvikkait tamakkutiguuna ikasoriarunnautaha runnarpugu tamakkuniga uvattinnu attuutissimasunik atoqsimasunik uvattinnullu isumattinnun atohattarsimasunik ammalu inuuhatittinnu taimeittuutilluta uhorjoonerihattarsimasattinnik uvaguttau inuuhatittinnu asianun tunisikkannerunnaatta tamakkuniga isumavaalli kanneq utitsaahullugi tamakkua uhoosirijakka uvanga nammineq pisunnarnerarlunga uhangittungu kisiani amisuugaluarmata inuit nalunangimmat uhautigatsarsiutuinnartui uhoohatitsarsiutuinnartuit nalunangimmat khuviasu allaahuvianartu qausimasunga uhoohataharsuni hanutuinna uvikkamilluunniin uvikkaungikkaluarpaluunniin tamanna tagga uhausirijuma qattarsimasara ukkiungusuqmaanna uhausirijara ikasertigiikkanni rutiksaujuusaammat inuuhatittinnu khuvianerniikkaluarpallu khuvianernaqaluarpallu ikasernerassuungummat inuuhatittinnu uhausirijaru kinatuinnarmut taimeigumagamattau inuuhatinnik khuvianerniikkaluarpa uhausir uvakkuortu khuvianernaqaluarpallu ikasersivaallerunnarmat исимаваалитсигуннарсунилу исимамисахуттерсимасумми исимаваалитсигуннарсуни инуухатимикинатуиннарми ухумаиллертувинисухарпалуунниин ухаати хариаруннартуиннаугатта сумигисуннерлу таубаттинник писуннарнилимааттиннун пинасуахатигииттуксаугатта тимиу атеруннартагиннуллу takutsaangut tukulluunni atorunnanikkun tamakkutiguuna ikajortigiigunnaarta nalunanngimma
1: ullaakkuune maane vangenna maane ne avat